0: ebyembi bisekerwa chuchi
1: tuliwano nga polisi ekoze omulimo gw'amaanyi ng'ekwata abanywi b'enjaga egudde mu ssamba ano nawola abayokeza nsonyiwe bakutte enjaga abaabadde baginywa bonna enjaga enjaga ekutte abapoliisi ndi soba amsoba enjaga ekutte abapoliisi babiri baabadde basaliikiriza mu ssamba lya poliisi nga we mulaba enjaga ekoze kinene nnyo mu kutaasa poliisi enjaga.

0: check. 30 years of serving Uganda.
1: Sengo somo lupapula unuruwabu kedo unaku ulwalero. Mujo kusanga mawiri ya gagamanti. Government yine yanjulu debu Uganda vye ya gala bikulibwe. Bina wena vye tuwa wila kumsonga za taka. Bie bichi, omuko goku biliku wageno bisanga. Bibi no vile etedua. Nibakulaga, mawiri ya kakuwata kuwa serebu. Mbureji uno. Akubi ya badigi ze miziki. Nibagamanti, minister na mere. Chiafanyi nya kugali benjole. Nagamanti ruina matire. Atolu umbe musoro. Wogukusanga woguwera uja kwetegereza niba mukulaga wanonga abinu kama sejere mwana hatu unge sanyu limubuganye buke demu vila labiakeziza yogeno kusanga wano makula zenti chiaguranyi ala zechi azako oruva nyuma luachi bili mulupapula unuruwa buke de akati mbu polisi yekute uno ya sangidwa na magumba agaba fu biyaba deludawa umichala uno kenetegereza wano sike kawanga kandibanga kawanga kabuntu atala bikangea liyo msaji omukulu mumiaka kati omuchala bia nyonyola akawanga kana akagazachi nebe lalabi ba msanze na vyo ujabisa ngamuru papula uno labayo manombu bebu gira kulonda kuwaba sentebe abero siye yoku vili bebe miruka kunono kwa unakulu walero mawandisi ni wagamanti bala muuno ba mkone demu minister bala mba mkone demu labayo ba ingini ya baba no ni bala ajana luwachi bisange muru papula uabu kede papla lwabu kede mugeno kusanga uno agame nti kyandi nkoze ubyo kutiwa kukubo nga nasima tuke ntalo jeno katumba amala uno yabadde luddawa bibino byayogedde akati ye somere lya afirwa abana mutua oloza tegetegese miso kubasabira esomero lya King David Junior School lya